0: Mau kurang bisa mse. Maya mamre nam si rumah ini tidak ada. Ini ofas muda, ofasnya dia kurang muda. Sama pun Tunisia dia memang ini mechi.
1: Adamba, Oku, and Ramisu Diana Gana is up to Shaka, and Diana Gana.